0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎观众，
1: 恭喜狗。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Segarkan pagi anda bersama kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini. Bersama menerusi Ibu 6.11 di jam ketiga. Jam ketika ini 8.30 pagi nanti kita akan ikuti ya, dan bersama-sama dengan rakan di Sabah FM, Tawa FM, Keningau FM, menerusi diary sana sini. Perkongsian aktiviti yang berlaku sepanjang hari ini ya di negeri Sabah akan dapat kita ikuti 8.30 pagi. Dan sebelum tu kita kongsikan info ini, Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai ini bermula 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu Tujuh Sandakan. Majlis berkenaan dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh pertiwisa. Dan turut diadakan perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Dan untuk lebih lanjut ya, berhubung majlis berkenaan, boleh berhubung dengan Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan di talian 013-543-0013. Ya, walau di mana juga anda berada, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Promosi menarik.

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, rutin kami Isnin hingga Jumaat kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau pagi ini. Jadi kita bersama dengan Anne di Tawau. Selamat pagi, Anne.
2: Ya, pagi kawan-kawan semuanya.
1: Risau tadi tiada Anne di talian.
2: Tadi ada. Mati karen sekejap.
1: Oh ya kah? Okey, harapnya ya, okey sudah. Lepas itu di Keningau kita ada Atika. Hai Atika, selamat pagi.
3: Hai semua, selamat pagi.
1: Dan juga di Sandakan kita ada Kak Nur. Selamat pagi Kak Nur.
4: Selamat pagi Edwin. Sendiri ya hari ini?
1: Oh, sendirian. Dan saya seorang lelaki jejaka hari ini ya.
4: Masih.
1: Malu saya hari ini dikelilingi dengan bunga-bunga. Baiklah, kita bermula dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Apa kongsian untuk dari sana sini daripada Keningau FM? Seperti biasa saya akan kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah juga amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Andy Tawau FM.
2: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM, satu catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi orang ramai di sekitar daerah Tawau boleh datang terus untuk menderma darah dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu sahaja satu maklumat dari Tawau FM. Terus ke kesandakan pula bersama dengan Kak Nur untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Kak Nur.
4: Ya, terima kasih Anne. Ya, dari Sandakan FM, beberapa catatan akan kita kongsikan bersama. Pertama, program Alphagen Talent at Kemas peringkat Parlimen Sandakan yang berlangsung pada hari ini bermula 8 pagi hingga 5 petang. Seramai 300 orang kanak-kanak yang akan menyertai program ini, dan antara aktiviti yang dijalankan seperti acara Hufaz Cilik, acara Digital Hero, acara e-sport, acara bicara berirama, acara Kids Athletic, acara futsal dan juga acara bola jaring. Dan seterusnya, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pambol Beluran akan mengadakan Carnival Co-Curriculum pada hari ini bermula 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari, dan majlis dilaksana bagi melatih murid untuk bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan, selain melatih dan mencungkil potensi murid agar lebih kompetitif. Antara aktiviti diadakan termasuklah pameran informatif daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Dan terakhir, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan, di mana jadual kempen derma darah minggu kedua bagi bulan Julai, di mana pada hari ini bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari, lokasi di Kolej Vokasional Batu 10 ya, Sandakan. Dan rakan-rakan kita, adik-adik kita ya, di Tawau FM, Keningau FM dan juga Edwin di Sabah FM, di sini kami warga Sandakan ya, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ya, untuk pengarah penyiaran Sabah. Jadi selamat ulang tahun kelahiran untuk yang berusaha, Encik Muhammad Yusni Muhammad, pengarah penyiaran Sabah ya. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan berterusan serta terus yang berlangga dalam memaju kejayaan RTM Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Jadi happy birthday boss. Itu dari kami Sandakan FM, bersamamu kepada Edwin. Silakan.
1: Terima kasih Kak Nur. Kebetulan Kak Nur sampai ke ucapan hari lahir, kita ada Encik Yus di Konti Sabah FM.
4: Oh iya Kak.
1: Terima kasih. Yalah, kita ucapkan selamat hari lahir kepada Encik Yus ni, pengarah penyiaran Sabah. Sebenarnya Encik Yus masih lagi bercuti, tapi kita kita ucapkan selamat hari lahir.
4: Oh, ada di konti sekarang ni ya.
1: Tidaklah, masih bercuti. Saja main-main. Mungkin dia akan hadir di TikTok anda juga. Siapa yang live TikTok, sebab Gius memang aktif di TikTok kan. Mana tahulah dia hadir, bolehlah wish-wish dia birthday kan.
4: Ya, betul.
1: Okay. Baik, perkongsian dari Sabah FM pula dalam Dari Sana Sini hari ini. Yang pertama, 7.30 minit pagi tadi telah pun berlangsungnya pertandingan Mahrajan Kesenian sempena sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort yang berlangsung di Dewan Pamusa Beaufort dan dirasmikan oleh Yang Berusaha Encik Mohd Nazri Ajun, pegawai daerah Beaufort merangkap pengerusi Badan Dakwah. Okey, itu acara yang berlangsung pagi ini. Manakala dalam acara yang sama pula tapi malam nanti, lebih kurang 7.30 minit malam, akan berlangsungnya majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort, juga di tempat yang sama Dewan Pamusa Beaufort, dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Aliasni, pembantu menteri kepada ketua menteri. Dua pemakluman ataupun perkongsian dari Sabah FM untuk Dari Sana Sini hari ini. Terima kasih semuanya, wanita bunga-bunga yang hebat, wangi belaka,
2: ya,
1: cantik belaka. Apalagi?
3: Apalagi?
4: Apa kurangnya?
3: Apa kurangnya
4: Edwin ya? Ganteng
3: ya kan? Jaka idaman.
1: Aboy. Baik, terima kasih Anne, Kak Nur dan juga Atika. Jika kita jumpa lagi.
2: Terima kasih.
1: Okay.
0: Dari Sana Sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Dari Sana Sini.
4: Sebentar tadi bersama dengan rakan-rakan di Tawau FM and, ya, dan juga Keningau FM, Atika dan di Sabah FM bersama dengan Edwin di Dari Sana Sini, dan akan bersama lagi pada waktu yang sama esok. Terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM, bersamamu.

0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di 1.

Info Piala Dunia FIFA 2026. Kemarahan kesuku akhir Piala Dunia detik bersejarah. Itu kata Presiden Switzerland. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya marah kesuku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia melalui penalti selepas 0-0 layak kesuku akhir bertemu juara bertahan Argentina di Kansas City. Menteri Sukan dan Akhbar Tempatan memuji pasukan Tribune di Geneva. Panggilan emojis. Lee Tempas kata skuad bersedia melangkah lebih jauh. Pemain seperti Granit Xhaka dan Ricardo Rodriguez dipuji atas semangat juang sementara penyokong meraihkan kemenangan di Lyon.

0: Dan pastinya kita menantikan ya pasukan-pasukan yang akan berlawan di suku akhir ini. Antaranya yang kita nantikan ya, France bersama Maroko. 4 pagi di saluran Sukan Plus RTM Klik. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti

0: Abah, siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
0: Cari kami di Facebook Sandakan FM bersamamu.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Mawar dari ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858.
2: Okey, mohon terucapkanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

Intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Adhiraj Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselia tempah letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Adhiraj Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketika pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu kamayan lu.
4: Kenapa ruang?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go!
6: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Yuk sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau yang dah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

telah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Sambung lagu itu. Ada sudah yang buat panggilan tadi tapi kebetulan pula lagu ya. Jadi tak baiklah kita tak habiskan lagu kupi-kupi dulu ya. Jadi kepada anda yang sudah sarapan ni, alhamdulillah, yang sedang bersarapan mendengar siaran kami, terima kasih. Dan talian 1089-671-185, talian 2-089-668-568. Ya, seperti yang Kak Nur telah mendengarkan tadi ya, lagu-lagu yang perlu anda sambung ya. Mesti ramai yang mau sambung lagu ni.

Dan terima kasih ya buat rakan-rakan kita menerusi TikTok Sandakan FM ketika ni. Terima kasih, anda terbaik ya. Kak Salmio, waalaikumsalam. Lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama. Anda perlu sambung saja ya. Nanti kalau Kak Nur main lagu, ada panggilan masuk pula ya. Okey, sekali lagi talian mesra kami, talian 1089671185 dan talian 2089668568 ya. Terima kasih buat Muhammad Jani. Muhammad Jani bersama-sama kita ketika ni. Ani Awang, Paula juga terima kasih, Jasmine ya, Bakri, Sofia, terima kasih Kar bersama-sama ketika ni. Dan juga terima kasih buat Z. Waalaikumsalam Z. Kepada petugas, selamat menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oh, ada yang minta mau sambung lagu. Bukan buat panggilan di nombor WhatsApp kami ya. Boleh buat panggilan ya. Siapa ni? Mira kata tadi itu. 089-671-185. Atau 089-668-568. Oh, ada yang belum faham ni. Okey, sekarang ni sambung lagu ni kami akan mainkan ya. Tidak habis lagu tu, macam lagu tadi yang kami pendengarkan, yang Kak Nur pendengarkan. Anda hanya perlu sambung saja, tapi bukan anda dial nombor WhatsApp kami di 019-589-5858, tetapi anda perlu dial nombor 671-185 mulakan dengan 089 ya, dan 089-668-568. Baiklah, kita berhenti rehat buat seketika. Ada yang berfikir macam mana ni mau sambung lagu.

0: 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.
2: Ha, sambung lagu itu. Ada sudah panggilan ya. Kita cuba panggilan ini. Harap-harap tembus. Hello. Ah, kenapa pula tu? Apa terjadi? Ya, kita cuba panggilan ini ya. Panggilan di talian 2. Hello. Ah, kenapa itu? Ah, bunyi saja.

Mungkin ada apa ni masalah talian kita ya. Ada berdering tetapi apabila Kak Nur angkat ada apa ni tak ada suara ya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Sonakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih pada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Ada panggilan masuk tetapi Kak Nur tak boleh dengar suaranya. Apapun, terima kasih kepada anda yang buat panggilan ya menerusi talian mesra kami. Dua talian mesra disediakan. InsyaAllah pada minggu depan nanti, serlahkan bakat anda menerusi sambung lagu ya. Masih lagi kita kekalkan lagu-lagu yang akan anda perlu sambung ya. Antaranya adalah lagu ini, kita cuba dengarkan ya. Jangan Paksa Rindu, Ifan. Itu lagu lelaki ya, dan seterusnya dari kumpulan Spring. Biasanya lagu ni ya, Pesanan Buat Kekasih. Dan lagu daripada Crystal. Biarkan saja masa, lepas tu sambung. Tetapi bukan hari ini, tapi minggu depan ya. Aku masih sayang orang yang sama, lepas tu sambung. Jagalah diri selalu, lepas tu sambung. Tapi bukan hari ini ya. Kak Nur akan terima panggilan anda minggu depan. Lagu kesetiaan Siti Sarah. Okey, terima kasih pada anda yang bersama-sama kami ingin sambung lagu. Nantikan pada minggu hadapan. Serlahkan bakat anda menerusi sambung lagu. Sekali lagi, supaya anda hafal, talian mesra kami 0896711185 atau 668568. Baiklah, sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini. Hanya beberapa minit sahaja kita bersama, lebih kurang 8 minit.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandangan FM bersamamu menerusi FB. Terima kasih ya. Dan menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM. Klik, terima kasih. Dan kami mohon maaf ya untuk segmen sambung lagu. Kami tidak dapat menerima panggilan anda kerana ada sedikit masalah di talian kami di konti ya. Apapun nantikan pada minggu hadapannya sambung lagu. Dan terima kasih buat rakan teknikal penolong jurutera bersama dengan Saimin Borhan. Kita ada Sarina, kita ada Salma. Oh, kali ini 3S ya. Saimin, Sarina, Salma. Dan Zoom Sandakan FM anda akan ditemani oleh Abang Syaf. Sementara santai, anda ditemani oleh DJ NY. Jadi sehingga jumpa lagi, insyaAllah. Menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Daripada Kak Nur, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mau dengar banyak lagu?

0: anda.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zon Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zon Music.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Kopi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Yeza, terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hiburan berinformasi.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih Kak Nur yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom. Edisi hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat tu, jangan lupa makan ubat. Kalau melarat kamu punya sakit, dapatkan rawatan dengan segera, okey? Kepada kawan-kawan yang sedang bekerja, selamat meneruskan tugas. Semangat semua, okey? Hari ini hari Khamis sudah, besok Jumaat. Dah lama lagi ujung minggu. Oi, nah awal mau cerita pasal ujung minggu ni. Apapun, Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 3 petang nanti bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, jadi macam biasa kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di RTM Click. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Grand Empire Mu bersama dengan Syaf di sini. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah sejak kan. Woi, ini kalau jamur kain cepat sini kering. Kayak mana mau cuci kereta, ngam-ngam kamu cuti ni hari. Cucilah sekarang, okey? Baik, Sandakan FM mengadakan uji bakat pelakon drama radio. Ha, yang mana berbakat ataupun mungkin ingin mencuba, kamu boleh datang pada 15 Julai 2026, hari Rabu pukul 2 petang di sini. Pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan, okey? Terbuka kepada kamu orang yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran. Tak kiralah kamu berpengalaman ataupun baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyerlahkan bakat lakonan suara kamu. Jadi jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Okey, info lanjut kamu boleh dapatkan menerusi Facebook Sandakan FM. Kami ada kongsikan info ini di sana. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan. Selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan. Seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Pusingan 16 setelah pun selesai dengan hanya tinggal 8 pasukan terbaik yang meneruskan saingan. Jadi jangan lupa nantikan aksi seterusnya, perlawanan suku akhir Perancis menentang Maghribi. Okey, mampukah pasukan Les Blues meneruskan kemarahan ataupun pasukan yang mendapat julukan Atlas Lions ini menjadi penghalang kepada Kylian Mbappe dan rakan-rakan. Jadi sama-sama kita nantikan debarannya. Apa pula ramalan kamu untuk perlawanan Perancis menentang Maghribi ini? Kamu boleh kongsi sama Syaf di WhatsApp 019-589-5858, okay? Dan saksikan siaran langsung suku akhir Perancis menentang Maghribi 10 Julai 2026 esok, okay? 4 pagi di saluran Sukan Plus dan TV, okay? Dan juga kamu boleh menonton melalui penstriman langsung di RTM Click. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Yes, terima kasih semua terus bersama kami menerusi segmen Zoom bersama dengan Abang Syaf. Adakah yang mengantuk, tengah kerja mengantuk? Aina, geng, kita cuti ini Piala Dunia semalam. Tiada perlawanan, besok baru ada. Ha, pergi kamu cuci muka, lepas tu minum panas. Ha, kasih segar-segar tu badan, okey? Baik, ini penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 9 hingga 15 Julai 2026. Untuk RON 97 kekal pada RM4 seliter. Lepas tu RON 95 tanpa subsidi juga kekal pada RM3.37 seliter. RON 95 bersubsidi, Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter. Dan petrol bersubsidi juga kekal pada harga RM2.05 seliter. Okey, itu untuk petrol. Manakala untuk diesel pula, diesel juga kekal pada harga RM3.97 seliter. Diesel bersubsidi kekal RM2.15 seliter. Dan diesel Budi diesel RM2.10 seliter. Jadi kalau kita tengok dari 9 Julai hari ini sampai 15 Julai, harga petrol dan diesel kekal. Ha, info ni juga kami ada kongsi di Facebook Senagan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, teruskan bersama kami. Lain terus Senagan FM bersama.

0: Mamu bersama dengan Abang Syaf. Adakah yang baru sarapan? Wih, nah, mau tengah hari so ni. Ada yang baru bangun ni kali kan? Nah, maklumlah ada yang kerja shift malam kan? Nah, balik tadi pukul 6 pagi. Bah, pergi bangun, bersihkan diri dulu, baru kamu bersarapan. Nah, yang mana mau sekali makan tengah hari pun boleh juga kan? Alang-alang so ni. Baik, hari ini 9 Julai 2026. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Begitu juga kawan-kawan yang hari jadi hari ini. Hoise, kamu sambut hari jadi di mana ini? Mentang-mentang sekarang ni musim Piala Dunia, siap tengok di Facebook. Oi, ramai yang ada kek Piala Dunia. Argentina lah, Portugal, Jerman. Woi, semangat semua kamu ah. Jangan lupa tengok Piala Dunia esok untuk perlawanan suku akhir, okey? Semoga berbahagia semua bersama dengan keluarga yang tercinta dan Syaf doakan apa yang kamu impikan selama ini akan tercapai, okey? Sentiasa fokus dan buat yang terbaik, okey? Cayo-cayo semua. Teruskan bersama kami, layan terus Senakan FM bersama.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
3: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung ni. Itu pun selagi tulang empat kerat aku ni masih terdaya.
4: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
2: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6, Wisma Persekutuan, Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
5: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Baik, sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Kawan-kawan semua boleh terus hantar ucapan. WhatsApp kami sini 019-589-5858. Bersama dengan Abang Syaf, layan terus Zoom Senakan FM bersamamu.

audio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih semua terus bersama kami menerusi FM 90.1 bersama dengan Abang Syaf. Pastinya hujung minggu ini agak sibuk juga dengan pelbagai aktiviti yang diadakan. Antaranya kita ada program Gotong Royong Madani SMK Taman Fajar Sandakan yang berlangsung pada 11 Julai ini, bermula pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari. Program berlangsung dianjurkan bersama oleh Unit Kebersihan Keceriaan Keselamatan 3K, EXA dan Unit Pengurusan Kelas Hal Ehwal Murid SMK Taman Fajar. Program bertujuan meningkatkan kebersihan, keceriaan dan keselamatan kawasan sekolah agar lebih kondusif untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain untuk memupuk semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan ibu bapa, guru dan masyarakat sekitar serta membudayakan amalan gotong royong sebagai gaya hidup harmoni bagi seluruh warga sekolah. Bukan di sekolah sejak sebenarnya kita selalu buat gotong royong. Kalau di rumah sendiri pun lagi bagus. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri juga yang tinggal di sana, untuk keselesaan kita, untuk keselesaan keluarga kita. Okey, teruskan bersama kami lain terus Senagan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu bersama dengan Syaf. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.41 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey geng, yang memandu, hati-hati semua. Ada yang pergi ambil anak balik sekolah, ada yang baru mau masuk kerja lepas rehat tadi, ada juga yang baru mau mulakan pekerjaan shift tengah hari. Okay, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Jangan lupa untuk bersama kami menerusi rancangan Tular Bah bersama dengan DJ As petang ni, sebuah rancangan baru terbitan Asnita Sulaiman. Dan pastinya ada banyak cerita tular yang akan dibawakan untuk petang ini 5.20 minit petang nanti. Okay, dan beberapa rancangan terbaru juga kami bawakan di Sanakan FM. Kamu boleh dapatkan maklumat lanjut menerusi Facebook Sanakan FM, kami ada kongsikan di sana. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersama.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: Tomu once again on the swivel. Wow! Majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.
3: Bersama Wasa Music yang terpadu.

Salakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga. Banyak lagi kita mau cerita selepas ini.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari. Utama satu tengah hari.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sadakan FM bersamamu.

0: bebé.
1: Can't wait to get what I can roll on this dead little Chico Pitbull.
2: Zoom!
3: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click bersama dengan Abang Syaf Zoom 11.3 yang mana baru masuk kerja. Selamat menjalankan tugas. Ada yang baru makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Yang mana baru bangun, selamat tengah hari. Bukan selamat pagi ya. Agak-agak juga kamu matahari atas kepala ini. Pergi bangun sekarang. Okey, yang mana berada di luar sana, pastikan kamu banyakkan minum air kosong. Okey, ha, cuaca panas macam gini nih. Ini kalau kena minuman sajuk boleh tahan je ni kan. Sadap betul. Baik, satu info, pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera RK80, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Maklumat lanjut boleh menghubungi talian 010-583-8927. Okey, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 tengah hari, dan selepas itu kita juga ada mau cerita sikit pasal Piala Dunia 2026. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

Yeza Sarakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okay geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi dalam lain rancangan. Okay, dan jangan lupa untuk dengarkan segmen Santai Sekejap Lagi 3 petang hingga 7 malam bersama dengan DJ As, Bukan Alang-Alang. Dan pastinya ada rancangan baru yang dibawakan, iaitu Tular Bah 5.20 minit petang nanti. Okay, terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan dan Sazireben. Terima kasih semua yang mendengarkan Senagan FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Terus dengar Senagan FM sampai pukul 7 malam nanti menerusi FM 90.1 dan juga stream kami secara langsung di RTM Click. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Syok Sanok kena putar di Sandakan FM.

0: Fokus utama berita petang ini. Sekolah VC Sandakan harumkan nama negara di Thailand. 20 peserta dari Mumiang, Bongon dan Pulau Pitas sertai kursus jenazah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurkis Ahmad Kasim, berita Sandakan FM 9 Julai 2026. Sekolah VC Sandakan mengharumkan nama negara mencatat kejayaan pada HIPO English Language Olympiad 2026 pusingan Continental di Phuket, Thailand. Pencapaian terbaik diraih murid tahun 6 Jacob Chu Jia Bao muncul juara kategori HIPO 1 menewaskan 105 peserta dari 20 negara rantau Asia Pasifik sekaligus melayakkan beliau ke pusingan akhir dunia HIPO di Itali tahun ini. Turut mencatat keputusan cemerlang ialah Aden Han Zi Suan, Alexa Wong Chow Un, Ho Jun Vui dan Janel Lim yang masing-masing meraih kedudukan membanggakan dalam kategori pertandingan yang disertai. Guru Besar Sekolah Rendah VC Sandakan, Tian Li Yi berkata kejayaan itu membuktikan pelajar mampu bersaing di peringkat antarabangsa hasil usaha gigi, bimbingan guru serta sokongan padu ibu bapa. Seramai 20 peserta menyertai kursus pengurusan jenazah wanita anjuran Pertubuhan Amal Bakti dan Tarbiyah Bumiputra Islam Sabah dengan kerjasama Masjid Al-Wasilah Kampung Mumiang Sandakan. Program tersebut dirasmikan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM N59 Sukau Samri Sher Muhammad. Samri dalam kenyataan berkata, kursus bertujuan memperkasa pengetahuan serta kemahiran wanita dalam menguruskan jenazah mengikut syariat Islam sekaligus melahirkan lebih ramai sukarelawan yang mampu berkhidmat kepada masyarakat. Peserta terdiri dari Pulau Mumiang, Pulau Bongon dan Pulau Pitas. Ceramah dan latihan amal sepanjang program disampaikan Ustazah Aida Royana Abdul Rani. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
0: Berita seterusnya, kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara bagi memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, cadangan mengkaji semula kedua-dua dasar itu sebelum ini diusulkan Barisan Nasional dan beliau merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri serta Jemaah Menteri kerana menyokong cadangan tersebut. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sekolah VC Sandakan harumkan nama negara di Thailand. 20 peserta dari Mumiang, Bongon dan Pulau Pitas sertai kursus jenazah. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani. anda sedang mendengar

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu santai 37. Assalamualaikum, selamat datang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan masih bersama kami menerusi frekuensi cair ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanakan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, apapun terima kasih untuk rakan tugas Abang Syaf yang telah pun bersama dengan anda menerusi Zoom Sanakan FM 11.3. Dan untuk Santai 37 kali ini, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jahaz Bukian Alang-Alang, dan kekal ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan saya Ziri Ibin, juga bersama dengan saya Min Dimin ya. Dan pasti Salma Dimin. Oh, bermakna menukar nama kan, Salma Dimin. Kami akan terus bersama dengan anda okay, sampai pukul 7 malam ini. Dan pastinya pertemuan kita untuk petang ini, untuk petang Khamis 9 Julai 2026, yang juga bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan pastinya dalam Santai 37 kali ini okay, banyak lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan lagu-lagu hiburan telah pun kami susun atur untuk hiburan selama 4 jam ini menerusi Santai 37 ya. Dan antarkan juga salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersamamu, dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Baik, nantikan juga pukul 4 petang ini kita akan bersama menerusi live di Facebook Sanakan FM bersamamu. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Serakan FM bersamamu. Ya, Serakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Serakan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan dengan Serakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927. Okey, saya ulang sekali lagi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri kali ini, anda boleh hubungi talian ini ya, 010-583-8927. Jadi ini berkenaan dengan pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan di Rumah Angkatan Tentera Taman Samudera Batu 5 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsi semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa kabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawaban di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia.

Stage kini kembali. Junior Innovator mencari

0: berita sepenuhnya. Industri tenusu Sabah dijangka diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkukuh rantaian nilai industri tenusu Sabah. Sementara itu, LIGS akan membangunkan kira-kira 500 ekar tanah di Tuaran menerusi projek pembangunan bercampur hasil kerjasama dengan sebuah syarikat pemaju. Datuk Jamawi Jaafar berkata projek itu merangkumi pembangunan komersial, kediaman dan perindustrian. Inisiatif itu menyokong aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkukuh pembangunan ekonomi negeri serta mewujudkan lebih banyak peluang pelaburan. Kedudukan strategik Tuaran sebagai laluan utama ke utara dan pantai timur Sabah memberi potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baharu. Ia merupakan langkah awal yang penting ke arah pelaksanaan projek berimpak tinggi kepada negeri Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, perkembangan pesat teknologi, automasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Teks ucapannya dibacakan setiausaha politiknya Justinus Jalang pada program KV Skill peringkat Zon Sabah dan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, program KB Skill mampu menjadi platform mengasah kompetensi pelajar vokasional mengikut keperluan industri serta meningkatkan daya saing mereka dalam dunia pekerjaan. Datuk James Ratih berkata program itu bukan sekadar pertandingan menentukan pemenang. Sebaliknya, medan pelajar menguji kemahiran mengikut standard industri, membina keyakinan diri serta memupuk budaya kerja profesional. Usaha itu selaras dengan agenda memperkukuh TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Datuk Rina ditemui pada program advokasi KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta pelindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dalam pada itu, Datuk Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baru dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang wanita warga Filipina bagi membantu siasatan mengikut Akta Immigration 1959-63. Dalam satu kenyataan, jabatan itu memaklumkan wanita berkenaan dikenali sebagai Siti Junda Pistino berusia 54 tahun dengan alamat terakhir di Lorong 2, Kampung Navahyu 2, Jalan Kepimpinan Dabak Pinampang. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai wanita itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat NA-Ligius di talian 088-488-753 pada waktu pejabat atau Bilik Gerakan JIM Sabah di talian 088-488-822 selepas waktu pejabat. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkat risiko kebakaran hutan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort berkukuh tahap kesiapsiagaan. Pengerusinya Mohd Nazri Ajun berkata, mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak ke kawasan yang lebih luas. Polis Daerah Kunak mengingatkan semua pemegang lesen senjata api awam supaya mematuhi syarat pemilikan dan penggunaan senjata api bagi menjamin keselamatan serta ketenteraman awam. Ketua Polis Daerah Kunak, Superintenden Rejali Anggung berkata, setiap pemegang lesen bertanggungjawab memastikan senjata api disimpan dan digunakan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika program pembaharuan lesen senjata api shotgun Siri 2 2026 bagi tempoh 2026 hingga 2027 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kunak. Program itu turut memberi penerangan mengenai proses pembaharuan lesen dan tanggungjawab pemilik senjata api berlesen. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.

0: Kenangan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, kita bersama sekarang ini menerusi segmen Santai Kenangan. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Dan jangan lupa pukul 5.20 petang nanti, kita akan bersama menerusi rancangan Lagu Berganda. Okey, terbitan rakan tugas DJ NY di mana menerusi segmen Lagu Berganda 5.20 petang ini. Anda pendengar setia Sandakan FM boleh memilih lagu berganda dari artis kegemaran anda. Boleh hantarkan permintaan lagu berganda anda menerusi WhatsApp Sandakan FM. Nombor kami 019-589-5858. Jadi kalau anda ada lagu-lagu kegemaran anda, kami akan siarkan nanti pukul 5.20 petang ini untuk bersama-sama menerusi lagu berganda. Dan selepas itu, pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan terus ikuti bersama utama 5 petang. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economic and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Seratok Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Seratok Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Seratok Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Pada awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSEMA. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum mencunam dan terputus hubungan. Taufan Bafi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bafi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Neza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Kira-kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilakan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
4: Ya, Sandakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sandakan FM di manapun anda berada. Satu kenangan untuk petang ini, petang Khamis ya, 9 Julai 2026. Yang juga bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Anda masih lagi bersama saya di Konti, Asinta Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, dan kekali temani rakan teknikal bersama dengan saya, Zuri Ibin. Dan kami akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Baik, kita bersama untuk ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Lagu Berganda. Okey, Lagu Berganda terbitan rakan setegas DJ NY ya, dan bersama dengan saya untuk yang penyampai minggu ini, di mana menerusi rancangan Lagu Berganda, anda boleh pilih satu artis kegemaran anda dan kami akan sajikan anda dengan lagu daripada artis yang anda pilih ya. Okey, Lagu Berganda Sandakan FM pastinya muzik yang menghidupkan suasana, lagu yang membangkitkan nostalgia dan juga hiburan yang tidak pernah putus. Okey, kerana setiap anda peringkat setia Sandakan FM, anda berhak menikmati muzik yang lebih banyak, lebih dekat dan juga lebih bermakna. Jadi jom pilih-pilih artis bersama kita menerusi Lagu Berganda minggu ini. Baik, kita tunaikan Lagu Berganda yang pertama, pilihan artis daripada Siti Amira dari Sejati Ujana. Hai, selamat petang Siti Amira di Sejati Ujana. Katanya dia pilih Lagu Berganda untuk kali ini daripada artis Indonesia. Daripada artis Indonesia katanya Acha Septriasa dan juga Irwansyah. Okey, Siti Amira, Siti Ujana. Okey, kami akan sajikan anda dua buah lagu untuk ke petang ini daripada Acha Septriasa dan juga Irwansyah. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Lagu Berganda minggu ini.
3: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, back to back lagu berganda, hiburan berpanjangan Sanakan FM bersamamu. Kita bersama lagi untuk minggu ini mesti rancangan lagu berganda. Tapi terakhir tugas DJ NY dan sekarang sudah pukul 5.40 minit petang ya. Baik, sebelum kita tunaikan lagu berganda pilihan artis daripada pendengar kita yang seterusnya, sama-sama juga itu saya mau kongsikan juga maklumat ini ya. Ini berkenaan dengan di mana Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa yang akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai ini bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang ya, di salah sebuah hotel di Batu Tujuh Sandakan. Di mana majlis ini dilaksana untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga memberi penghargaan kepada ahli-ahli Pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh Pertiwisa sendiri. Dan terdedahkan juga perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah yang bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Dan untuk ke anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai majlis ini, anda boleh berhubung terus dengan Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan, menerusi talian ini 013-543-0013. Sekali lagi, boleh hubungi Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan Dr. Kusaila menerusi talian 013-543-0013. Jadi ini mengenai Majlis Ukhuwah Pertiwisa yang akan berlangsung pada 12 Julai ini bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang ya, di salah sebuah hotel terkemuka di Batu Tujuh Sandakan. Okey, back to back kita tunaikan lagi lagu berganda yang seterusnya. Selamat petang kita ucapkan kepada pendengar setia Sanakan FM, Zafira. Okey Zafira, mau dengar lagu daripada kumpulan Spring, merisi lagu berganda untuk ke minggu ini. Jadi jom layan lagu berganda, lagu berganda, hiburan berpanjangan Sanakan FM bersamamu daripada kumpulan Spring, pilihan daripada Zafira.
0: Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back, back. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, back to back lagu berganda Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Nampaknya sebelum di sini apa teman kita untuk minggu ini. Dan jangan lupa rancangan ini akan kami bawakan lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Okey, setiap hari Khamis pukul 5.20 minit petang ya. Terima kasih untuk pilihan anda, kepada pilihan-pilihan yang tidak sempat diputarkan. Okey, nanti insyaAllah kami akan putarkan untuk episod yang seterusnya. Baik, jangan ke mana, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Dan terus bersama kami menerusi segmen Santai Kenangan Santai 37 Sanakan FM bersamamu.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Senakan FM. Senakan FM. Santai Kenangan.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
2: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang soleh.
1: Doa pilihan.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور

Selagi November bersama-sama dah banyak sampai di sini pertemuan kita ya untuk petang Khamis ini 9 Julai 2026 yang juga bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semoga terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang hari ini menerusi siaran Sanagan FM ya. Dan sekejap lagi bermula 7 malam seperti biasa siaran Sanagan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM dan kembali semula bersama kami di Sanagan FM bersamamu untuk 5.50 pagi esok giliran geng Agai akan bersama dengan anda. Terima kasih rakan teknikal saya Siri Ibin dan juga rakan segar saya Encik Azhar dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Teruskan bersama kami dan sebentar lagi 7.30 malam Berita Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah! Murah!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Industri tenusu Sabah dijangka diperkuku menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkuku rantaian nilai industri tenusu Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratih berkata perkembangan pesat teknologi, otomasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkuku agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkatkan risiko kebakaran hutan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort berkuku tahap kesiapsiagaan. Pengurusinya Muhammad Nazri Ajun berkata mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak kawasan yang lebih luas. Bekalan darah yang mencukupi amat penting bagi memastikan keperluan rawatan pesakit sentiasa terjamin. Justru kempen derma darah diadakan bagi menggalakkan orang ramai tampil menderma darah bagi mengisi tabung darah di hospital kerajaan. Di Kota Kinabalu, 100 unit darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen derma darah Sedafiat Prihatin hasil kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, HQE 2 dan Sedafiat. Pengarah HQE 2, Dr. Farah Firdaus Ibrahim berkata kempen derma darah tersebut bertujuan memperkuku simpanan bekalan darah bagi menampung keperluan pesakit di HQE 2 serta hospital lain di sekitar Kota Kinabalu. Beliau berharap penganjuran kempen secara berkala dapat memastikan bekalan darah di Sabah kekal mencukupi untuk memenuhi keperluan pesakit. Sementara itu, pengurus fasiliti Sedafiat HQE 2, Lixon Lopok berkata
Program ini membuktikan komitmen syarikat dalam menyokong sistem penjagaan kesihatan dan akan diperluas ke hospital lain. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kini, pentas penceritaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

hati-hati. Sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.51 minit malam dan tepat 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, anda akan bersama Hafina yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan derajat tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Alhamdulillah seperti biasa pada malam Jumaat bersama saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, moderator forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Teruskan bersama kami, tidak sebentar saya lagi, jangan ke mana-mana. Bersama saya dua orang panel yang tidak asing lagi siapa akan membahas perbicaraan kita pada malam ini. Teruskan bersama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama kami, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, madah ilmu nomor 1 negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira yang berada di dalam masjid ini, yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa bersiaran langsung di Masjid Imam Haji Awang Hashim, Pekan Sipitang. Di sebelum tu saya ingin menyapa dulu orang-orang Sipitang. Apa khabar orang Sipitang? Mudah-mudahan semangat di tahun baru, azam baru. InsyaAllah semuanya bertambah semangat dengan azam yang telah diberikan dalam hatinya. InsyaAllah. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat kita, Datuk Matbali Musah, Ahli Parlimen P178 Sipitang. Selamat datang Datuk. Tak lupa juga pengerusi Masjid Imam Haji Awang Hashim selaku tuan rumah kita pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga mengalu-alukan kehadiran kita punya pegawai daerah DO Karim. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allahu Subhanahu wa taala. InsyaAllah tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah berkenaan muhasabah diri, menyemai redha, menghindari murka. itulah tajuk yang akan dibahas oleh dua orang panel yang kita tampilkan khas pada malam ini. Jadi sebelum itu, saya perkenalkan dulu siapa panel yang cukup hebat kita bawakan pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi orang, seorang lelaki di antara lelaki yang paling laku di negeri Sabah. Tidak lain tidak bukan Sahibus Samahah, Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Dengar sihat malam tuan. Ni dengar datang sini bawa isteri.
2: Oh.
3: Yang mana tu? InsyaAllah. Okey, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar pada malam ini.
2: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Okey, teruskan dengan panel yang kedua. Antara lelaki yang terhandsome, terkacak negeri Sabah, laku juga orang ni, popular sana sini, nama yang disebut dalam pentas negeri Sabah, dalam menjalankan dakwah, The Ustaz Rafaih Muhammad Energy, pengarah dakwah usia negeri Sabah. Assalamualaikum kandaku.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda sehat?
3: Alhamdulillah. Jadi sama gak ada bawa istri ya, ataupun sendirian berhak?
4: Sendirian
3: berhak.
4: Dinda sendiri?
3: Sendiri, indah balik kampung terus. Masya Allah. Itulah tadi dua orang panel yang insya Allah membicarakan, membahas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Jadi semua jangan kemana-mana, tetap di sini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah teruskan dengan soalan yang pertama kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita. Begini Datuk, bila kita bicara tahun baru Datuk, tentu sekali banyak orang membicarakan azam baru, matlamat baru. Yang penting jangan berbini baru lah Datuk, itu paling penting. Tapi jarang sekali Datuk kita membicarakan tentang orang bilang muhasabah di tahun lalu, apa yang kita buat, apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita jalankan kehidupan di dunia di tahun lalu tu, adakah dalam keadaan Allah redha ataupun tidak. Jadi persoalannya Datuk, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muhasabah diri menurut Islam, dan mengapa ia sangat ditekankan oleh para ulama sebagai kunci perubahan hidup? Jadi mohon pencerahan Datuk, jangan kita marah tadi tu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih kepada ustaz pengacara kita pada malam ini, rakan ahli panel Ustaz Rafi'i, dan tidak lupa juga kepada keganda yang berhormat Datuk Ahmad Bali, dan dev kita Tuan Dio pengurusi masjid, dan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tajuk kita ini hari ini bertepatan dengan semangat tahun baru. Tahun baru dikaitkan dengan azam baru, dikaitkan dengan serba-serbinya baru. Tapi pengurusi tadi awal-awal lagi sudah bagi warning, sebut tinggal itu jangan disebutnya. Baik, sebelum kita bincang mengenai muhasabah ini secara ringkas, ada netizen yang bertanya apa hukum menyambut tahun baru. Ya, jadi menyambut tahun baru sama ada tahun baru Masehi, macam kita ini sekarang ini 2026, ini tahun Masehi panggilnya, yang berasaskan kalender Gregorian, ataupun tahun baru Islam. Nah, jawapannya ialah diringkaskan, para ulama setuju untuk mengatakan bahawa sambutan ini dah harus boleh selagi tidak ada unsur-unsur bercanggah dengan agama. Bercanggah dengan agama hanya kalau sekiranya kita sambut Datuk dengan perkara-perkara yang haram, mengalai misalnya laki-laki dan wini-wini, minum urin dapat, tapi minum minuman yang memabukkan dan lain-lain, ini haram. Baik, jadi hukumnya itu jelas. Kemudian tahun baru ini dikaitkan dengan muhasabah diri. Muhasabah ini artinya daripada perkataan Arab, hasabah yuhasibu, hasabah ini mengira-ngira. Kita ini dulu pun, masa kita ini sekolah dulu, belajar kira-kira itu dipanggil ilmu hisab. Sekarang ini jadi matematik. Dulu Datuk Man Bali ilmu hisab. Hisab itu daripada perkataan Arab, hisab.
3: kira-kira, muhasabah mengira-ngira, mengira-ngira. Jadi mengira-ngira maksudnya yang dikira ialah amal kita ni. Bila tahun baru maknanya tahun lepas, tahun 2025, kita kira-kira apakah amal dan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita baik ataupun buruk. Itu tujuannya. Malah muhasabah ini bukan saya mengira-ngira setahun. Setiap hari kita muhasabah. Sebahagian ulama mengatakan sebelum kita ni tidur, melelapkan mata, maka sunat kita memuhasabahkan diri kita dalam masa 24 jam yang lepas. Ini sekarang kita ni tidur pukul 11, 11.30, sebelum kita ni membaca 3 kul, membaca isti'adah, membaca ayat kursi, elok kita muhasabah mengira. Entah dia awal-awal subuh, apa ilallah, nyakut telanggar, nak kucing. Artinya kita ni kelangkabut, nak melihat kucing, ujung-ujung dilanggar. Tadinya berkelahi ko. Kan menawar anwa, apa nama, durian, terlalu mahal lah presiden berjual. Jadi berkelahi. Bila berkelahi, pasal harga, keluar perkataan yang dah baik di mulut. Astaghfirullahalazim. Patutnya namiatu. Patutnya runding baik-baik. Namiatu. Itu namanya muhasabah. Muhasabah diri mengira-ngira amalan kita ni. Jadi tahun baru ni, oleh kerana namanya pun tahun, mengira-ngira amalan kita ni sepanjang setahun. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita ni individu, kita ni kira kita ni. Kalau kita ni ketua keluarga, suami, istri, bapa, datuk, kita kira apa perbuatan kita ni terhadap keluarga kita ni. Kalau kita ni ahli jawatan kuasa masjid, setahun ni, apa kita ni buat untuk memakmurkan masjid? Alhamdulillah hari ini di masjid Imam Haji Hashim ni ramai orang, alhamdulillah. Tapi macam mana lagi kita mau meramaikan orang? Itulah proses muhasabah. Muhasabah ini kalau dalam perubatan dipanggil postmortem. Postmortem. Kan? Ada bedah siasat. Apa masalahnya, apa puncanya. Jadi kita ini disuruh oleh agama. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar al-Khattab, katanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai kira, nilai diri kamu, kira-kira diri kamu sebelum kamu dikira, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini lurus kata-kata Sayyidina Umar, ini nasihatnya kepada kita ni, supaya sebelum kita dikira oleh Allah, kitab catatan kita ni dibuka di akhirat nanti, dibuka apa kita ni buat, baikkah buruk, maka elok sangat kita mengira-ngira, menimbang-nimbang apa yang kita ni buat. Banyak dosakah, banyak pahala? Kalau banyak dosa, awal-awal kita ni istighfar. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya dia kuaninya panas baran. Ilallah. Sedikit-sedikit kan meraumba. Dikit-dikit kan merujuk. Pantang keritanya kena putong. Putongnya boleh kah? Pikirnya iangnya lajunya seorang orang. Kalau boleh dirujuknya lagi kereta orang. Astaghfirullahalazim.
5: Muhasabah.
3: Muhasabah diri.
5: Muhasabah di itu bukan hanya sekadar orang bilang, Datuk, muhasabah ini mengira amal ibadah. Mana? Kita. Mana? Jangan cuma sibuk mengira usin kita ini saja. Mau dikira juga, mau
3: ditimbang. Semua kita ini kira daripada A sampai Z.
5: Masya Allah. Terima kasih Datuk atas segala.
3: Itulah lebih kurang muhasabah yang
5: lebih. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Perkongsian yang pertama. Kita adalah dengan seterusnya lagi Datuk, insyaAllah. Teruskan dengan panel yang kedua, Ustaz Rifai. InsyaAllah, bila kita dengar tajuk kita pada malam ini, bang, mencari redha Allah, itu perkataan cukup ringan, tapi orang bilang ringan diungkapkan tapi sukar untuk disemai dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana Ustaz, seorang hamba itu belajar untuk redha, menjalani segala ketentuan Allah, Dan apa ciri-ciri orang yang menjerumuskan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal.
4: Terima kasih Adinda pengacara moderator pada malam ini. Sahabat panel, sahibu samaha, Datuk Mufti Kerajaan Negeri Sabah, ahli parlimen kita Datuk Mat Bali, Tuan DO, kanda pengurusi masjid, seterusnya para jamaah muslimin muslimat yang hadir di Masjid Haji Hashim, dan juga yang sedang bersama kita melalui siaran langsung di Facebook Sabah FM. Bagus bah. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalannya agak luas, menjawab dalam tempoh yang singkat agak mustahil. Namun kita minta Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar Allah taala bimbing kita, pimpin kita untuk sedikit sebanyak dapat memahami apa yang bakal kita kongsikan pada malam ini. Muslimin muslimat yang mulia, bicara tentang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menakalkan, katanya ridha itu dalam bahasa Arab, Datuk. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, paling tidak maksudnya rela. Tapi yang hebatnya bahasa Arab, bila rela mau diterjemahkan ke bahasa Arab, tidak ngam sama ridho. Seolah-olah ridho masih ada satu level yang susah dicapai. Kemudian persoalan yang kedua, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti dulu apa itu ridha. Kata ulama, ridha itu bahasa mudahnya begini. Kita senang dengan apa yang Allah Ta'ala aturkan dalam hidup kita. Itu ridha. Bila kita senang kepada Allah, apa saja yang Allah berikan dalam hidup kita, tidak kiralah bungkusannya itu indah menurut pandangan mata kita, atau bungkusannya barangkali agak, bilang orang kita, bidak dilihat mata, tapi kita menerima dengan hati yang senang, maka ketika itu Allah sedang redha dengan kita. Jadi redha itu memerlukan kita senang kepada Allah dan menyenangi apa saja yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, bertitik tolak dari selesa dan senang dengan Allah, maka kita, bila kita ingin sesuatu itu memberikan perhatian kepada kita, maka kita harus berusaha untuk mengenal pasti apa kesukaannya. Sama juga kita hamba Allah kepada Allah Ta'ala, kalau kita kepingin untuk diridhai oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu dulu apa kesukaan Allah kepada kita. Dalam satu tarif, kalau salah minta maaf Datuk Mufti, boleh betulkan. Dalam satu tarif ibadah itu disebutkan, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Ruang lingkup ibadah yang luas itu merangkumi apa saja perbuatan kita manusia, tidak kiralah perbuatan itu bercakapkah bil aqwal au bil af'al, dengan perbuatan kita zahir dan batin. Nampakkah indah, nampakkah bila kita buat, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala senang dengan kita, Allah Ta'ala redha dengan kita, maka di situ bermulanya gerbang redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka seiring dengan tajuk kita muhasabah, kita harus muhasabah selama bertahun-tahun, bukan setakat 2025. Tapi tahun-tahun yang lalu juga kita harus menghitung, kita harus mengira sudah berapa banyak kesukaan-kesukaan Allah yang kita lakukan dalam kehidupan, ataukah kita lebih banyak melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang keduanya, ada satu doa yang jangan ketulahan, selalu kita baca bila kita tahlil, ada wirid-wirid yang kita baca, betul? Antara wirid-wirid yang selalu kita baca itu ada satu ungkapan, satu bait, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Apa sambungannya? Orang sepitang dapat tahlil kah? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Apa saja yang Allah Ta'ala berikan, kita siap menerima. Ata'na maksudnya apa? Apa saja yang telah Allah Ta'ala arahkan, kita siap untuk laksana. Tanpa ada banyak bicara, tanpa ada banyak query, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, dan kita diperintahkan untuk tinggalkan, tanpa banyak bicara, kita buat sesuai menurut kesukaan Allah. Drama yang mulia, cukup sampai sini. InsyaAllah sambung round yang kedua. Wallahu ta'ala.
3: Masya Allah. Menerima segala apa sahaja pemberian Tuhanmu, baik buruk ataupun tidak, maka itulah redha. Masya Allah. Dan teruskan dengan soal ketiga untuk Suhaibus Samah. Kita lihat tadi berkaitan dengan ujian kehidupan. Lalu bagaimana konsep muhasabah diri dapat membantu kita, Datuk? Menilai sama ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita itu adalah jalan untuk menuju redha Allah, ataupun adakah ini peringatan agar kita itu kembali untuk bersama dengan Allah. Tafadhal.
6: Alhamdulillah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, sebagaimana yang dirakamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah bila dia cinta kepada suatu kaum, bila dia suka, dia cinta, ibtalahum, dia akan uji mereka. Ujian, nana pengerusi kita, sebenarnya bukan tanda Allah benci kepada kita. Ujian, kalau kita mampu mengatasi dan menanganinya, itu tanda cinta Allah kepada kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni rasa kita nak kena uji. Pasal kita ni dah ada ribut taufan, dah ada tanah runtuh, dah ada banjir besar macam di Aceh, Sumatera Utara baru-baru ni. Kita ni dah ada ditindas oleh musuh-musuh kita ni, dibom, dibunuh, dimusnahkan sampai 71 ribu lebih orang sudah mati seperti di Gaza. Kita rasa kita ni dah ada ujian apa-apa. Tidak, tuan. Sebenarnya ujian itu ada dua. Satu, ujian kepayahan. Musibah. Macam di Gaza. Musibah. Kena bunuh oleh Zainis la'natullah. Dirampas harta bisi dia. Dirampas tanah bisi dia. Ini ujian yang kita panggil musibah. Kepayahan, kesusahan. Satu lagi ujian, ujian kesenangan. Kita ni lah tu. Malah kata Rasulullah SAW dalam satu hadis panjang yang bermaksud, yang paling aku takut, kata Rasulullah, ujian yang berbentuk kesenangan yang dianugerahkan kepada umatku. Karena ujian kesenangan ini mudah melupakan mereka kepada Tuhannya. Benar. Apa yang kita mau minta, tidak akan minta apa-apa. Pasal usin ada, tanah ada, kereta ada, kabun ada, macam-macam semua sudah ada. Kata Rasulullah, dia lebih takut kalau ujian ini ditimpa kepada umatku. Dan ternyata tuan-tuan, ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita di tanah Arab secara umum. Saudara mereka di Palestine kena ganyang berhabis oleh Zainis, bisi dia bersigup-sigup dengan melihat. Ini ujian. Ujian kesenangan itu. Kadang-kadang kita lupa. Baik, daripada ujian inilah lahir muhasabah yang kita ni bincangkan ini. Apapun ujian yang Allah bagi kepada kita ni, kita muhasabah Allah. Kita ni alhamdulillah hidup kita ni senang. Masjid Baikun berkapit Allah. Kena peduli, kena piara oleh kerajaan, kena bagi macam-macam. Muhasabah diri kita ni apa? Satu, muhasabah terhadap diri kita supaya inilah tanda kita ni makin hampir kepada Allah. Masjid sudah ada kipas helikopter. Dahulu angat eh, sising laut kan, Baikun lagi. Tapi culas juga kan sembahyang. Maaf, macam-macam tiap alasannya. Timbul tiap gautnya, timbul tiap gestriknya, dugalnya, macam-macam. Padahal masjid bisa ya sudah nih. Ujian, gagal dia terhadap ujian itu. Yang kedua, ujian kesusahan ini saudara-saudara tiga, Gaza. Kita ini melihat sendiri macam mana bisa dia macam matu punya dihancurkan. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini orang hebat. Berapa ramai yang hafaz Quran ketika dalam peperangan. Baru-baru ini diraikan lebih daripada 200 orang. Anak-anak tahfiz di Gaza. Tidak ada madrasah macam kita nih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekali. Akhir sekali, bila ujian ini kita ni muhasabahkan, supaya dengan muhasabah itu kita tahu diri kita di mana. Kalau kita senang, kesenangan ini kita buat untuk dekat kepada Allah SWT. Kalau kita susah, kita ni sabar. Kalau orang lain susah, kita ni bantu. Maka ini akan menggapai apa yang disebutkan oleh ahli panel kita tadi, Ustaz Rafi'ah tadi, tentang mencapai rida Allah. Yang selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bulan Ramadan hampir sudah ni. Zikiran ni, doa ni biasa. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ridhamu. Nda guna kita ni sembahyang tunduk layah, tapi Allah nda redha. Tidak guna kita ni sembahyang lima waktu sehari semalam, tapi Allah tidak reda. Pasal apa tidak reda? Mungkin niat kita ni lain daripada niat kerana Allah. Mungkin segala kebaikan yang kita buat kerana, bukan kerana Allah. Mungkin saja. Itulah kita muhasabahkan diri. Kita doa, ya Allah, aku ni sembahyang. Mudah-mudahan ya Allah, sembahyangku ini diterima. Mudah-mudahan aku ni ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Ini muhasabah, mengira-ngira diri kita ni supaya apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak agama. Maka begitulah, Ustaz.
7: Masih Ustaz. Masyaallah. Masyaallah. Kadang kesenangan hidup itu bukan bermakna datangnya redha. Kadang-kadang kesenangan hidup itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah seandainya kita lupa pada yang memberikan nikmat dalam kehidupan. Insyaallah. Masyaallah. Saya teruskan dengan soalan panel. Soalan kamu atau panel kita yang kedua, Ustaz Rifai. Ustaz, saya tertarik satu kalam ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bermaksud, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu sesuai dengan muhasabah diri kita. Kita mengenal diri kita, maka kenal dengan Tuhannya. Lalu Ustaz, bagaimana proses mengenal diri melalui muhasabah diri, hati mampu menyingkap hakikat kehambaan seorang manusia, seterusnya menyemai redha terhadap segala ketentuan Allah dan menjauhkan diri daripada segala kemurkaan Tuhannya. Silakan Ustaz.
8: Terima kasih.
7: Masya Allah.
8: Dinda moderator, ini soalan Masya Allah. Patut Dato' Mufti yang jawab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, maka kenallah dia akan Tuhannya. Kalam hikmah ini banyak didapat dari kitab-kitab yang bicara tentang tasawuf atau kesufian. Indahnya kalam ini, kenapa tidak terus mengenal Allah? Kenapa harus diri dulu? Karena diri manusia adalah min ayatillah. Itu daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidak terus dibicarakan sesuai dengan firman yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala memberikan isyarat
4: bahwa untuk mencari dia, cari diri kamu dulu. Sebab kita biasanya bermula melupai Allah sebab kita melupakan diri kita sendiri. Kita tidak tahu bagaimana Allah sebab kita tidak tahu bagaimana keadaan diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, ringkasnya mari kita simak perjalanan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau ada memberikan garis panduan bagaimana seharusnya kita berusaha mengenal diri kita sampai kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tuan-tuan yang mulia, proses ini panjang, waktu yang sangat singkat tidak mungkin tuntas, tapi setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alai, awal proses mengenal diri itu harus melalui dua proses. Pertama apa dia? Al-ilmu, mesti dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Berguru, cari mursyid yang mu'tabar, cari mursyid yang betul-betul boleh membimbing dengan akidah yang benar. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang boleh bicara tentang ketuhanan, tapi yang benar-benar asli itu yang payah kita cari. Yang kedua jalannya dengan apa? Wal yaqdhah. Apa wal yaqdhah? Dengan jalan kesedaran. Manusia kenapa terlalai? Sebab dia tidak sedar. Manusia kenapa merasa Tuhan jauh? Sampai ada yang mengatakan Tuhan duduk-duduk di langit. Kesian ya. Ya? Allah Ta'ala bukan unsur. Maka bagaimana Allah Ta'ala terikat dengan tempat? Kita wajar sebab kita adalah unsur. Maka kita wajar terikat dengan tempat. Dulu kita nada, Allah adakan kita, dan kemudian kita kembali tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah zat wajibal wujud yang maha wujudnya itu tidak memerlukan apa-apapun untuk menyatakan kewujudannya. Dia tetap wujud dengan maha kuasanya. Lalu Allah menciptakan kita manusia untuk apa? Supaya dia dikenal, supaya ada makhluk-makhluk hamba-hambanya yang mengetahui bahwa hadirnya kita di dunia itu bukan dengan sendirinya. Ada satu zat kuasa yang menzahirkan kita, menciptakan kita. Di mana dalilnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, yakni kita juga semua, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah bicara tentang penciptaan. Kenapa? Sebab penciptaan manusia terlalu unik dan dinamik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bermula dengan setetes air. Bagaimana manusia boleh berpikir kita tubuh yang begini diawali dengan setitis air, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ada apa pada setitis air? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disenyawakan di dalam rahim ibu kita yang namanya dengan izin apa? Ovum, ovari. Kita disenyawakan di situ dengan kuasa Allah Ta'ala, membentuk tubuh kita sampai sempurna menjadi bayi di dalam rahim ibu kita. Siapa kasih kita nyawa? Siapa kasih kita makan dalam rahim ibu kita? Ibu-ibu, betul kan? Ibu makan lain. Yang indahnya apa? Makanan ibu, sisa makanan ibu itu najisnya tidak kena pada bayi. Allah simpan dalam satu pouch, dalam rahim, dalam perut ibu kita yang dinamakan sebagai rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yakni Allah yang telah merupa bentukkan kita di dalam rahim ibu kita sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Masyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah saya bilang bicara ini tidak cukup 5 menit. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan jalan sedar diri dan cari guru, insyaallah doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita untuk mengenal siapa diri kita, mengenal hakikat diri kita, sehingga membawa untuk kita mengenal siapa Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan kita. Wallahu Ta'ala alam.
6: Masya Allah, mengenal diri akan mengenal Tuhannya dan merasa betapa diri ini hina dan dilemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah
5: Mungkin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan dengan soalan kelima. Tapi untuk soalan kelima itu kita minta jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada al-fadilah sahibus samah kita, Datuk Mufti Negeri Sabah. Silakan berdiri, kenalkan nama dan ajukan soalan. Silakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin bin Kahan, berasal dari Kampung Banting dan sekarang bertugas di Mahkamah Anak Negeri Sepitang sebagai berjabatan Ketua Anak Negeri Sepitang. Tapi hari ini bukan saya yang akan menjatuhkan hukum, terutamanya kepada yang berbahagia Datuk. Sebabnya hari ini sungguh bernasib baik. Hari ini saya bagi peluang untuk menyoal satu soalan yang selalu dibangkitkan seluruh menjadi persoalan. Persoalan dia, Datuk, mengapa ada orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya terasa sempit dan resah? Maknanya ibadah dia tu macam dah diterima, mungkinlah di perasaan dia macam tu. Jadi sedangkan ada yang lalai, yang lalai maksudnya namun hidupnya kelihatan tenang, senang, kaya raya. Dan di manakah letaknya? Letaknya ridha Allah dan dalam keadaan seperti ini. Mohon jawaban dari Bapak Datuk.
6: Jelas Datuk. Allahu salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Yang Arif bertanya ini payah kan dijawab. Sekarang dijawab dikatuknya tulang anu meja hukum jatuh hukuman. Ini ujian Allah ini, ridha Allah ini bukan bergantung kepada bentuk ujian. Kalau rumahnya terbakar, tanda Allah murka, Allah tidak reda. Kalau yang berniaga rugi senyap malar, tanda Allah tidak reda. Contoh, bukan. Atau kalau yang berniaga baru setahun kaya raya, malah bukan sekadar raya, kadang-kadang sembahyang pun indah, menikam nombor, kan nanti lagi first prize. Kita ni tinggal melihati si anu ni sembahyang pun indah, tapi jadi bisnes, jadi kan semuanya jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi formulanya tuan-tuan, reda Allah bukan terletak pada bentuk ujian. Macam yang saya jelaskan tadi, ujian ni ada dua. Satu, Allah uji kita dengan kesusahan, kemudaratan, kepayahan, kemiskinan. Macam tadi orang ditanyakan tadi kan, malar sembahyang lima waktu, Allahumma salli ala Muhammad, hampir dengan masjid, tapi hidupnya susah. Bulan Ramadan sambil puasa, sambil berniaga, rugi terpulang. Ada si kawan ini sembahyang pun indah, menikam ikur, mau malar, ujung-ujung minggu disaung terpulang ayam, makin kaya terpulang. Bukan itu tanda reda Allah Subhanahu wa taala. So itulah dalam ilmu tauhid ada apa yang disebut sebagai al-khawarikul 'adah. Perkara yang luar biasa daripada kebiasaan, tetapi dia melahirkan al-istidraj. Istidraj ni benda luar biasa, bukan menyebabkan ia dekat kepada Allah, sebaliknya menyebabkannya makin jauh daripada Allah. Itu namanya istidraj. Allah cuba dengan ujian, di mana ujian ini ujian kesenangan, ujian kekayaan, ujian kehebatan, tapi sebenarnya itu istidraj, ujian Allah untuk menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu taala. Jadi rumusan tadi mengkali yang boleh kita ni jawab, yang Arif, Allahumma salli ala Muhammad, reda Allah bukan bergantung kepada bentuk ujian, tetapi bagaimana kita menangani ujian itu. Kalau kita diuji dengan kepayahan, kita ni sabar. Kalau kita ni diuji dengan kekayaan, jadi orang hebat, jadi kaya raya, contoh saja, orang senang, kita bersyukur dan kita tidak lupa orang lain yang susah. InsyaAllah pada tahap itu dia lepas daripada ujian itu dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
5: Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menjawab persoalan tersebut. Kita teruskan lagi dengan soalan yang keenam, mungkin daripada jemaah wanita kita. Silakan kenalkan diri.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panjadayang binti Haji Bobakar dari Pekan Sipitang. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua, Ustaz Rafai. Kita sudah berkali-kali bermuhasabah, menangis dan berjanji untuk berubah. Namun kita tetap kembali terjatuh pada dosa yang sama. Pada saat itu, adakah kejatuhan ini tanda kelemahan dan kelalaian diri yang belum benar-benar bertaubat? Atau sebenarnya petanda Allah masih memberi peluang kepada kita sebelum kemurkaannya benar-benar menutup pintu rahmat untuk kita? Terima kasih.
4: Jelas, Ustaz. Masya Allah, Barakallah. Terima kasih, Bu, soalannya. Dan soalannya susah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuba kaitkan soalan ibu, walaupun ada dua sebetulnya soalan di situ, tapi kita cuba rumuskan dan kita cuba lihat. Ada satu kalam Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikamnya. Apa kata Syekh? Laula annahu arada qurbak ma harraka qalbaka li talabihi. Apa itu, Ustaz, maksudnya? Kalaulah bukan karena dia, yakni Allah, menginginkan untuk kita dekat kepada Allah, ma harraka qalbak li talabihi, maka Allah Ta'ala itu tidak akan menggerakkan hati kita untuk mencarinya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, tiap-tiap Jumat esok kita akan dengar lagi apa pesan para khutabah kita. Tiap-tiap Jumat kita diingatkan, man yahdillah fala udillalah, wa man yudlil fala adiyalah. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghantar hidayah kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menghantar hidayah kepada kita? Pertama, lewat Nabi dan Rasul. Yang keduanya, pada zaman kita, para da'i, para du'at kita. Dan yang ketiganya, dengan ahwal, keadaan kita, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita siang dan malam. Macam soalan ibu tadi, ya, balik-balik taubat, lepas tu buat balik. Sudah dia bertaubat, nanti dia mengulang dosa yang sama. Apakah itu tanda Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya? Ataukah karena belum cukup kuat taubatnya sehingga Allah menginginkan dia untuk taubat lagi? Bagi saya pribadi, bukan itu soalnya. Soalnya, setiap getar yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita, itu semua adalah isyarat Allah Ta'ala inginkan kita untuk dekat kepadanya. Pernah saya bawakan satu kisah dulu. Saya mungkin boleh ulang balik, pasal sudah berganti tahun. Dah expired tu, boleh pakai balik sudah ceritanya. Ingat tak kisah orang kerja di pembangunan, kontraktor, tukang lah ya, dengan mandur. Pernah saya cerita dulu. Mandurnya di atas tingkat 3, bangunan belum siap. Anu tukang di bawah ada tu. Bila mandur, kan melagau tukangnya di bawah. Bila ya teris-teris, dah dengar bah. Jadi kata mandur, cemana lah, apalah gaya ni kan memanggil di bawah ni. Dilemparnya bah, sorry, dilemparnya shilling. Duit shilling. Ada kali dulu-dulu yang emas 1 ringgit atau kan. Dilemparnya, ping, jatuh. Disiring tukangnya, tukangnya pungut. Bilang mandur, mungkin tak dengar, mungkin tak perasan. Buang lagi sampai 2-3 keping. Indah juga, memungut saja dia. Akhirnya si mandur buang sebiji batu sadang-sadang jual basarnya. Jatuh disiring si tukang, terus dia meninguk ke atas. Apa ibrahnya? Manusia kalau dibuang dengan kesenangan, lupa mendongak ke langit. Tapi bila satu kali Allah Ta'ala berikan sedikit musibah, urung-urung ia menangis. Jamaah yang dimuliakan Allah, macam saya katakan di round pertama tadi, tidak ada satu perkara pun di sisi Allah kepada hambanya itu tidak baik. Nada, semuanya baik, hanya kita saja yang tidak memahami bahasa Tuhan terhadap kita. Karena apa? Sebab kita menginginkan apa yang kita inginkan Tuhan tunaikan. Salah, patutnya kita membaca apa yang Tuhan inginkan ke atas kita. Apa bah Tuhan mau sama aku nih? Bukan lalai sibuk minta, ya Allah tunaikan ini dan ini, aku mau itu. Tapi pernah enggak kita bertanya dalam sujud, ya, dalam muraqabah kita, ketika tengah malam hening kita duduk sendirian, pernah enggak kita tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Apa bah perlu aku buat, ya Allah? Sebab selama ini kita hanya sibuk bertanya, meminta apa yang kita inginkan untuk Allah tunaikan. Tapi kita tidak pernah tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan serius. Ya, macam suram nanti kita. Makanya, Bapak Ibu yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya keyakinan. Ini kuncinya, Bu. Tadi yang kita kunyanyang-kunyanyang itu, ini kuncinya. Allah perintahkan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kata ulama tafsir, buat saja, jalan terus, jangan peduli kiri dan kanan. Kalau salah, taubat. Terlanggar pantang, undur. Terlalai, mula balik. Tidak ada istilah berhenti untuk berbuat baik dan taubat selama hayat masih dikandung badan. Tapi kuncinya apa, Bu? Al-yakin, kata ulama, itu merujuk kepada pengenalan hamba kepada Allah. Selama manusia tidak kenal Tuhannya, selama manusia tidak mengerti Tuhannya, maka ibadah itu tidak dapat mendatangkan yakin dalam kehidupan kita. Yakin tak puluhan tahun sholat Allah Ta'ala terima? Tidak ada kita boleh jawab. Betul kan? Tapi mau tanya, ketika sholat, selepas assalamualaikum, assalamualaikum, ada tidak rasa tenang dalam hati? Ada tidak? Ada. Kalau tertinggal sholat, gelisah tidak? Gelisah. Itu tanda kita sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan belum begitu sempurna, tapi percayalah, jangan cari kesempurnaannya, sembah saja Allah sampai saatnya tiba. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih,
6: Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab, Bu, soalan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat Tuhanmu. Sekalipun kau bawa dosa sebesar langit dan bumi, percayalah, rahmat keampunanmu lebih besar dari dosa yang kau hadapkan di hadapan Tuhanmu. Subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Ini soalan spesial sedikit daripada peminat setia Forum Ajung At-Taqwa. Terdengar rakaman soalan. Silakan.
11: Assalamualaikum dan selamat tahun baru. Saya Niza dari Kota Kinabalu. Soalan saya, bagaimana cara untuk menguruskan kesemua ujian-ujian kehidupan, ujian anak, ujian kewangan, ujian kesihatan, ujian kehilangan, emosi dan sebagainya. Banyak lagi ujian sebenarnya, kan? Jadi mohon penjelasan daripada panel.
6: Datuk Mufti.
12: Terima kasih, soalan yang bagus. Daripada rakaman kata?
6: Rakaman peminat setia.
12: Peminat setia, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bertambah pahalanya. Amin. Bagaimana untuk menguruskan ujian kita yang pelbagai? Di dunia kita ini ujian macam-macam, macam yang kita bincangkan daripada awal tadi. Ujian diri, ujian istri, ujian anak-anak, ujian kewangan, ujian rumah, ujian mentua, ujian ipar, duai, baisan, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana? Yang pertama, sama ujian itu ujian yang kita ini sandi, ujian susah, atau ujian kesenangan, macam yang kita bincangkan. Pertama, kita ini mesti yakin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alama qaddarallahu alaina, apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Kita tidak minta, Allah datangkan. Kita minta, Allah tidak bagi. Itu pun ujian. Baik. Bila kita yakin semua yang berlaku ini takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
6: orang Islam diajar dalam rukun iman yang terakhir itu percaya kepada takdir. Al-imanu bil qadar khairuhu wa syarruhu, iman terhadap takdir baik ataupun buruk. Maka apa yang menimpa kita orang Islam ini, baik ke buruk ke, semuanya kita lihat sebagai satu takdir yang Allah tentukan kepada kita. Maka urut dada kita, ada iman, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kita yakin bahwa apa yang berlaku, ujian baik ataupun buruk ini, ada hikmah di sebaliknya. Kita ni tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu contoh, kita ni belajar mengenai kejahatan Zionis Yahudi ini daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sirah-sirah Nabi, cerita-cerita Nabi. Jahatnya orang-orang Yahudi yang hari ini dikenali sebagai Zionis. Kita ni baca hanya, tapi hari ini kita ni lihat secara live di TV, di video, macam mana jahatnya mereka ini, zalimnya mereka, ampai-ampai depan mata kita ni. Tuan-tuan, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya satu, kita ni tahu bahwa Al-Quran itu benar. Yang kedua, hikmahnya macam kita ni bincangkan tadi, Al-Fadil Dr. Abdul Samad Uas pernah ditanya mengenai kenapa Allah biarkan orang-orang Gaza ini dizalimi. Katanya bukan Allah biarkan, tapi Allah mau uji kita di mana semangat jihad kita ni. Kita ni jangan katakan berjihad ke Palestin, memboikot pun kita ini tidak mampu. Malar minum Coca-Cola saja. Unda ada Coca-Cola, kepisan tepakah. Ah, memboikot pun kita tidak mampu. Bayangkan. Ini, jadi setiap yang berlaku itu ada hikmah. Sama ada hikmah itu kebaikan untuk kita, untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Yang ketiganya, alhamdulillah yang bertanya itu cukup baik. Ya, kita orang Islam ini diajar positive thinking. Melihat sesuatu secara positif. Kalau yang baik, maka dia datang daripada Allah. Kalau dia jahat, juga datang daripada Allah. Juga datang daripada Allah. Kita lihat semua baik. Makana amruhu kulluh khair. Urusan orang Islam ini semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaupun pada mata kita ini tidak baik. Nah, ini hebatnya kita. So itulah bila kita ujian-ujian ini, maka kita lihat dengan cara yang cantik, yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini satu cara Allah SWT mengampunkan dosa kita. Kalau kita sabar, Allah ampunkan dosa kita. Wallahu ta'ala.
13: Masya Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satu pun berlaku ujian dalam kehidupan melainkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hikmah. Insya Allah. Teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini daripada FB. Saya bacakan soalan untuk Ustaz Rifai. Sedia. Okey, daripada sahabat kita Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum dari Beaufort. Soalan saya sering kali berbuat kesilapan. Saya menyedari akan kesilapan itu dan berazam untuk memperbaiki diri, tetapi dalam diri timbul perasaan, apakah Allah mengampuni segala yang telah saya lakukan, dan bagaimana kita tahu dan yakin Allah itu mengampunkan dosa-dosa kita itu? Terima kasih. Tafadhal Ustaz.
14: Baik, terima kasih sahabat Ustaz moderator, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya kepada sahabat yang bertanya.

0: Allah bilang apa? Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka itu beristighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan kesufian, dalam perjalanan tasawuf itu, dosa sekecil apapun dia akan memberatkan hati kita. Maka itulah para ulama-ulama silam kita selalu menganjurkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selalu perbanyakkan istighfar. Kadang kita tanya, ya Datuk Ustaz, istighfar ini kan hanya sebutan lidah. Kenapa sebutan lidah boleh mempengaruhi hati? Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita belajar ilmu kesufian itu, lidah itu adalah alatnya hati. Lidah dan hati itu saling berkait. Maka itulah orang yang baik tidak akan bicara yang tidak baik, sebab hatinya merimbun dengan kebaikan. Dan orang yang hatinya itu kotor, itu boleh dilihat dengan bicara lisannya. Kalau lisannya itu tidak berapa siuk didengar, itu bukan lidahnya yang kotor, bukan dia tidak berus gigi itu, tapi hatinya yang tidak diberusnya. Maka Allah pesan sesuai dengan soalan tadi, jangan risau. Selama kita beristighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, pagi kita istighfar, tengah hari telanggar sikit dosa, lepas itu istighfar lagi, dawam. Begitulah terus. Allah bilang apa? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka. Kenapa? Sebab mereka sentiasa beristighfar. Jadi jangan takut silap, tapi takutlah kalau kita tidak mau taubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab nada manusia yang bersih, jamaah yang mulia, yang ada hanyalah manusia yang malas untuk minta ampun sama Allah, sedang gerbang pengampunan Allah tidak pernah tertutup buat kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah. Allah tidak pernah bosan mengampunkan kita, tapi kita yang sering bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teruskan untuk menutup, sebelum untuk tirai forum kita pada malam ini, saya beri kesempatan kepada dua orang panel kita untuk memberikan kesimpulan tentang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Silakan Datuk, satu minit insyaAllah.
2: InsyaAllah, tajuk kita pada malam ini amat baik. Muhasabah ini adalah cara untuk kita merenung kembali. Mu'athabatun nafs, menegur diri kita, kekurangan kita di mana. So itulah dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, soal kayyis, orang yang bijak itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu bukan orang pandai dalam ilmu pengetahuan semata-mata, tapi orang yang sentiasa mengira hidupnya ini untuk dihisab di akhirat nanti. Apapun kita buat, akhir sekali apakah nanti aku akan dikira di hadapan Allah? Apapun kita ni buat, apakah nanti kita dikira, apakah di hadapan Allah perbuatan kita ni laku di hadapannya sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah ada kaitan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mengaitkan kedua perkara ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala.
1: Panel yang kedua,
0: terima kasih. Muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup tirai forum Anjung At-Taqwa dengan sekali lagi kita mengimbau bahwa hidup kita perlu kepada redha-Nya Allah. Kalau kita dapat keredhaan Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi saya ulang lagi balik, apa kuncinya untuk dapat redha Allah? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha untuk buat apa yang Allah Ta'ala suka. Belajarlah kita untuk mencari kesukaan-kesukaan Allah. Allah suka kita buat baik, Allah suka kita cakap baik, Allah suka kita tolong orang susah, Allah Ta'ala suka kita buat perkara-perkara yang boleh menyenangkan Allah. Mudah-mudahan asbab amalan yang sebegitu Allah Ta'ala redha dengan kita di dunia, dan pastilah mudah-mudahan redha lagi Allah Ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih pada orang pihak kita yang telah memberi komen, memberikan kita kata-kata mutiara pada malam untuk ambil ibrah. Mudah-mudahan ada yang kita bawa pulang untuk kita senantiasa muhasabah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, terima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh jemaah semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya,

0: Ustaz, yang paling penting semua kita pada malam ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa terima kasih kepada penganjur utama kita Datuk pada malam ini, Masjid Imam Haji Awang Hashim, yang diterbitkan oleh Sabah FM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam, mudah-mudahan kita ini jangan jadi merasakan kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhannya. InsyaAllah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

lagu lebih santai. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Okey juga kamu semua, sehat juga. Harapkan semuanya sehat-sehat lah kan. Dan seperti biasa, Hafrin akan temani anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tidak lupa terima kasih buat rakan penyampai kita tadi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati DJ Kakachi. So, okay, sekiranya buat DJ Kakachi. Baiklah, semua teruskan bersama dengan kan ini dia lagu untuk anda semua.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Bapak tahu kah?
3: Ayah, apa lagi?
0: Ada setengah orang kan, dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, dorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum dorang bangun. Itulah dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
3: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
3: Tiap-tiap hari kau pandai.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Untuk kamu minta lagu dalam slot kuasa 3 seperti biasa, Afrina ingatkan melalui Facebook Sabah FM di mana ada gambar Afrina tu, di situlah kamu hantarkan komen lagu permintaan kamu untuk malam ini. Dan juga anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Hantar awal, sebab kalau lambat hantar permintaan lagu nanti tidak sempat untuk Afrina pilih. Sebab Afrina akan pilih semua lagu tu, mana yang duluan minta tu, itu yang Afrina akan putarkan. Okey? Jadi banyak semua, laju-laju hantar lagu permintaan kamu sekarang dan terus tag untuk siapa lagu itu kamu pilih, siapa yang kamu tunjukkan. Okey? Baiklah, teruskan bersama seperti biasa. Seperti biasa, kita ada berita tepat pukul 10 malam nanti. Jadi teruskan bersama Sabah FM, varia lebih lagu, lebih

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema

0: perkembangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Kembali bersama di jam yang kedua, varian lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga. Semua lagu yang Arpina mainkan semua adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Okey, bagi peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk awal rehat tidur malam ni untuk dapat bangun. Orang bilang seawal pukul 4 pagi nanti ada perlawanan antara France menentang Morocco. Ini Afrina memang tengok lah, pasal Afrina kan peminat France. Okay, Afrina ni penyokong kuat France. Okay, tidak akan berubah. Dia kalah kan dia menang, memang itulah dia. Okay, jadi kalau kamu pun salah seorang peminat yang tidak peduli apa pun pasukan yang akan orang bilang berlawan, anda akan bangun awal lah kan. Saya rasa kalau pukul 4 memang akan awal bangun lah, pukul 3.30 pun bangun sudah kan. Jadi boleh rehat lah sekarang. Tapi tunggu dulu, jangan lu rehat, kasih kawan dulu Afrina sampai pukul 12. Jangan kamu awal lah, Afrina pun nanti pukul 4 tinggal juga ni. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang bekerja sama bekerja, yang sedang bersihat sama bersihat. Kita teruskan lagi, kita dengar lagu permintaan daripada rakan kita melalui WhatsApp Sabah FM. Dia minta lagu Masih Cinta daripada Pelang Kota. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bagus, bagus, Khabar FM.

rehat waktu malam ni, pastikan kita rehat daripada makan lah. Kalau yang belum makan malam tu, makan tidak apalah. Tapi yang kalau sudah makan tu, jangan lagi makan lah. Kan bagi dulu usus kita tu berehat. Kadang-kadang kita ni, kita tidak tahu musuh usus kita yang tidak kita sangka-sangka, yang mana ramai yang ingat, termasuk saya sendiri pun, usus hanya meragam sebab makan pedas. Tapi betul lah. Saya selalu kalau makan pedas memang meragam lah kan. Tapi sebenarnya ada lagi banyak tabiat harian yang nampak biasa tetapi sebenarnya boleh mengganggu kesihatan usus ni secara perlahan-lahan. Antaranya, okay, ini apa-apa ni. Makanan ultra process, macam sausage, nugget, mie segera, jajan dan juga makanan segera. Yang mana disebabkan makanan begini ni, kita tahu kan biasanya tinggi garam, gula, lemak dan juga rendah serat. Dan antara satunya juga minuman manis juga salah satu musuh. Dan juga usus juga sebenarnya memerlukan serat. Jadi bila kurang sayur, buah, kacang dan juga bijiran penuh ni, sistem penghadaman kita boleh terganggu dan sembelit lebih mudah berlaku. Jadi satu lagi yang ramai tidak sedar ialah penggunaan antibiotik tanpa sebab. Siapa juga makan begitu tu? Kalau saya kan makan antibiotik tu pun, kalau kena suruh habiskan pun macam yang susah betul mau habiskan. Tapi pasal tahu sudah kesan dia bila tidak menghabiskan antibiotik, terpaksa lah habiskan walaupun sudah rasa badan itu sehat. Sebab apa? Kalau kita macam makan antibiotik tanpa sebab, dia ni sebenarnya tidak boleh diambil sesuka hati kerana ia boleh mengganggu keseimbangan bakteria baik dalam usus kita. Pasal itu tidak boleh ambil. Dan ubat tahan sakit tertentu juga boleh memberi kesan kepada perut dan usus jika diambil terlalu kerap. Ini tanpa nasihat doktor lah. Tidur lewat. Ini Afrina juga. Stres berpanjangan, merokok dan juga isap vape juga boleh memberi kesan kepada kesihatan badan secara keseluruhan. Termasuk sistem penghadaman. Jadi jaga usus, tidak semestinya perlu produk yang mahal. Jadi orang bilang kita jaga makan kita, cukupkan serat, kurangkan minum manis, minum air kosong banyak, tidur cukup, dan jangan ambil ubat tanpa keperluan. Okay? Usus yang sehat ini bukan sekadar tentang perut selesa, ia sebenarnya sebagian daripada kesehatan seluruh badan kita. Okay? Jaga kesehatan semua. Kesehatan itu sangat mahal tau. Tidak guna kita berdoa minta panjang umur tapi tidak sehat. Buat apalah panjang umur kan, tapi tidak sehat. Sebab ampai-ampai ya, orang-orang baring-baring macam tu je dekat hospital ataupun di rumah, bukannya boleh pergi mana-mana kan. Jadi minta sekali doa, orang-orang doa untuk kesihatan dan umur yang panjang. Sambil-sambil tu jagalah kesihatan. Okay, baiklah kepada semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita di RTM Kuala Lumpur. Lepas kembali lagi bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Taman Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-228 pada waktu pecahat.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA

jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam pasar persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris masa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability. Khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration and customs between the two countries.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh 2 dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lebanon dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian getasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lebanon. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lebanon, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lebih santai. Lari lagi. Bebah Hafira, janganlah menyanyi. Kau tidak boleh menyanyi. Okey, baiklah kepada ada semua yang sekarang ini mendengarkan Sabah FM. Okey, ini adalah sebagai ingatan kita bersamalah. Apapun perkongsian kita di media sosial, pastikan kita sudah betul-betul fikir apa yang kita post, bakal kita post itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain yang membacanya. Dan jangan sekali berkongsikan sesuatu berita yang belum lagi ditentusakan. Kalau ada keraguan tentang berita tersebut, terutama sekali daripada media sosial ni, boleh tengoklah, cari laman rasmi website daripada mana kamu kongsi itu kan, ataupun cari di mana. Dia bilang kalau kementerian begini-begini, bagi tahu dapat duit. Pergi tengok terus, cari nama kementerian tu yang betul ada page rasminya, tengok adakah pengumuman itu dibuat ataupun tidak. Itu cara paling mudah lah. Tapi kalau mau lagi mudah, orang bilang kan, tidak tertipu, pastikan kamu boleh tengoklah apa-apa perkongsian yang menarik kita akan kongsikan selalu di page Sabah FM. Di sana kamu boleh tengoklah apa-apa info yang kita kongsikan buat semua pendengar yang sentiasa mengikuti page Sabah FM. Bagus bah. Yang belum follow kami itu boleh follow sekarang, okey? Dan juga di sana kita akan kongsikan mengenai, sekarang ini paling banyak kita kongsikan juga mengenai Piala Dunia, quarter final kan sekarang. Dan juga info perkongsian macam had persaraan kekal 60 tahun, kita dah kongsikan di sana, kamu boleh baca bagi pejabat awam dan yang baru mencari kerja tu, tengok-tengoklah. Sebab ada yang bagi tahu sampai 65 tahun, jangan juga. Okey, baca betul-betul, 60 tahun dikekalkan. Dan juga ada perkongsian mengenai apa itu bencana. Banyak lagi lah perkongsian sebenarnya di page Sabah FM, anda boleh kongsikan. Dan boleh tengoklah, boleh berkenalan juga dengan, oh ini pula DJ ni. Oh, selalu dengar suara saja, tapi ini pula mukanya. Okey, sama je muka. Kalau kamu jumpa di luar, begitu je muka orang tu, tidak berubah. Okey, apa pun kepada semua, teruskan bersama kita, teruskan lagi hiburan malam ni, dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RT

jam yang terakhir nih. Ujung sudah, bukan jam, menit sudah, menit yang terakhir. Apapun, terima kasih kepada Anda semua yang sekarang ini masih terus setia bersama Sabah FM. Dan apapun yang Anda lakukan, pastikan jaga kesehatan, keselamatan diri kamu di mana saja kamu berada ketika ini. Kalau mau keluar, saksikan perlawanan pukul 4 pagi nanti bersama dengan rakan-rakan. Pastikan hati-hatilah waktu memandu tu, okey? Sebab ada yang mau tengok dengan kawan-kawan, kan? Ataupun ada lagi yang sudah tadi lagi, sudah sedia, sudah semua berkumpul tu dah. Apapun, jaga kau punya keselamatan diri, okey? Kalaupun pasukan kalah, jaga emosi. Jangan berulang sampai boleh mendatangkan kesedaran kepada diri sendiri dan juga orang lain lah. Jangan juga tanpa emosi itu kalau pasukan kalah, okey? Dan kepada anda semua yang sedang bekerja pula ketika ini, sama meneruskan tugas masing-masing. Dan yang baru habis kerja, selamat balik beristirahat, hati-hati waktu memandu. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah pada hari berapa ya Hafrin akan bersama kamu? Hari Isnin, okey. Hari Isnin lagi Hafrin akan bersama dalam varian lebih lagu, lebih santai apapun. Kepada anda semua, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berehat. Bye-bye.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: sampai sini? Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus lah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang ketemankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan spesinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

kerajaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di

platform interaktif untuk Anda berkongsi pandangan, ramalan, serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi Anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh

0: perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di GBH. Geng Borong Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 8877 52, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang pasukan

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM. Sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah. Sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga, hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia, Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa dia.

0: Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hari. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Ya, apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya dan dengarkan juga Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 91.7. Manakala di Kuantan Pahang 107.1 dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan

dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizan, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam. Juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini. Juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok Nasana FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Play. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Ya, juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak

isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakuk yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak bergotong royong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah menjadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk di sini. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

menembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ini, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jangan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan Nasional FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang sangat mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja. Sambil-sambil tu tengah mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Negara Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

menderita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan

hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah apa kabarnya sahabat yang mulia pacimaci Abang kakak adik-adik semuanya walau dimanapun berada mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah karena kita sudah mulai ya mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu bila kita mengerti ihsan kita dapat merasakan ihsan Sembah Allah seolah-olah melihat Kalau tidak boleh yakin Allah melihat kita Rasakan Allah melihat kita Maka itu satu perjalanan yang sangat indah Sahabat yang dimuliakan Allah Kita lanjut lagi bicara Bahwa dalam ihsan itu Dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu Terzahir dalam akhlak Dia tidak hanya cakap saja Dia tidak boleh bertentangan Ini bicara tentang ihsan Tapi waliyazubillah Pemarahnya bukan main Tidak bolehlah macam itu ya Kita bicara ihsan Tapi kerja tidak pandai tuntas Ya seumur tidak amanah Asal ada tugasan dikasih Seumur mengular Itu belum Belum ampun maaf lagi Merasakan apa itu ihsan Mari kita lanjut sahabat yang mulia bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya. berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh. Ya, daripada berbiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh. Ya, maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insya Allah, Inna Allah ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah ini terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah. Santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah? Jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main, kita tertib betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Ya, kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM, insyaAllah. Kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yasin.

Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam.

supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai.

Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak.

Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.

Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.

Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Evo 611. Santakan FM bersamamu.

0: Sanaga FM bersamamu.
1: Evo.
0: Sanaga FM. Evo. 6 hingga 11 pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua bersama kami, Geng Agai untuk pagi ini. Salam Jumaat penghulu segala hari. Apa khabar semua? Semoga diberikan kesihatan yang baik, sihat walafiat, okey? Semoga kita dapat laksanakan segala tugasan, amanah yang telah pun diberikan kepada kita, okey? Hari ini hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini Geng Agai bertemankan penolong jurutera Zir Ibin dan kami akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan seperti yang kita telah pun saksikan sebentar tadi, baru saja berakhir perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pusingan suku akhir di antara Perancis menentang Maghribi. Nanti kita akan kongsikan juga keputusannya selepas ini, okey? Apapun kepada semua, teruskan mendengar Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. Dan sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman sedia.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana kenapa bersamamu. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, jadi sekarang kita macam biasa kita mau kongsi ramalan cuaca. Memandangkan sekarang pun cuaca, orang bilang hujan sejak tiba-tiba, mendung selalu kan Cap?
3: Jadi
2: untuk daerah Sandakan hari ini, pagi ini diramalkan tiada hujan. Tapi nanti petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu untuk daerah Sandakan. Untuk daerah Beluran, Kinabatangan sama Telepit, cuaca yang sama. Pagi ini tiada hujan, petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk empat daerah di bahagian Sandakan ini, Cap.
3: Ya, dan untuk ramalan air pasang surut di Sandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ini 1.8 meter. Nanti sekitar pukul 1.53 minit tengah hari 0.7 meter. Naik sikit pada sebelah malam sekitar 8.38 minit malam 1.1 meter. Dan pada 10.34 minit malam ketinggian paras air 1.0 meter. Sedang-sedang saja air
2: sedang-sedang
3: dia.
2: Sedang-sedang saja. Cuma pagi sajalah dia ada tinggi sikit.
3: Ya, sikit saja.
2: Pagi besok pun mungkin akan tinggi sikit.
3: Ya.
2: Tapi itu untuk besok lah. Itu cuma ramalan.
3: Tapi kalau kau mau dalam yang hari Minggu 2.2 pagi.
2: Itu sangat berbahaya sebenarnya. Ditambah juga kalau harap-harap tidak terjadi banjir kilat.
3: Iya, iya.
2: Hujan yang lebat akan menyebabkan banjir kilat. Tapi apapun, sentiasalah berwaspada dan sentiasalah mengikuti ramalan-ramalan dan juga amaran-amaran daripada pihak berkuasa. Okey, kamu orang boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan perkembangan cuaca terkini dan sediakan payung sebelum hujan lah.
3: Betul.
2: Musimnya sudah. Okey.
3: Kau pun macam selisma sekarang.
2: Bukan. Kau jangkitkan dari minggu lepas. Kau tanya lagi kenapa.
3: Macam suara macam lain.
2: Sudahlah menjangkit orang. Mengulung-ulung lagi. Okey.
3: Kau jangan menuduh.
2: Menuduh apa? Hakikatnya. Kenapa minggu lepas kau pakai yang anu?
3: Itu
2: tutup mulut.
3: Itu kan dia punya penghadang.
2: Sekarang kau jangkit kau balik.
3: Boleh ya, berjangkit-jangkit begitu.
2: Jangkit sampai ujung tahun kita. Okey. Terus beribu-ibu sama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Eteric Clay Jimmy Esteban dalam Berita Sabah FM. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, penelitian semula itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas bersama Kementerian Kewangan KPDN serta agensi pertanian berkaitan.

bagi meneroka inovasi dan penyelesaian terhadap cabaran psikososial dalam era digital. Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan antarabangsa psikologi, kaunseling dan kerja sosial ke-6 ICPCSW 2026 di Kota Kinabalu. Persidangan itu bagi membincangkan pendekatan dan amalan inovatif dalam bidang psikologi, kaunseling dan kerja sosial. NAIB Chancellor UMS, Profesor Datu Dr. Kasim Mansur berkata, perkembangan teknologi bukan sahaja membawa manfaat, malah turut mewujudkan cabaran seperti isu kesihatan mental, ketagihan digital dan perubahan dalam interaksi sosial. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Pasar Dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti laman Norani untuk hari ini. Nanti angkol balik sama kamu orang semua. Alright, jom kita dengarkan laman Norani hari ini daripada yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Laman Norani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, enggak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf, iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
3: Di bumi kasa, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kelas. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
4: Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill al-shirk wal-mushrikin.
3: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

Sejak kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM.

0: ke 11 pagi. Memang pagi
1: Sana Kena FM bersamamu.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 20.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 20.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFAS dan Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability. Khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Sidik Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 billion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kustom, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kustom, imigresen dan kuarantin Sadau Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab,

0: Healing dan pre-healing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
1: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dengan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Peringkat awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Liblu mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke skuad akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kamp pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam berita itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benar mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kamu. Evo.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

0: Okay, kembali bersama dengan Agol Totong dan juga Awam Syap hari ini. Muzik ini menandakan kita akan kongsikan ya, info terkini mengenai Piala Dunia 2026, Syap.
1: Ya,
0: tadi pagi ada satu perlawanan.
1: 4 tadi.
0: Bengkak patah.
1: Langgam-langgam jauh tapi kerja kan.
0: Ya, okay. Jadi apa keputusannya, Syap?
1: Keputusan dia, Perancis menang 2-0 menewaskan Maghribi. Yang mana hasil jaringan daripada Kylian Mbappe menambah lagi satu gol untuk Piala Dunia edisi kali ini. Di minit ke-60. Dan seterusnya, Dembele menambahkan jaringan di minit ke-66. Dan menjadikan keputusan 2-0 sampai whistle penamat.
0: Ya, Mbappe dan juga Ousmane Dembele menjadikan gol kemenangan buat Perancis. Yang membawa Perancis ke perlawanan separuh akhir, dan Perancis merupakan pasukan yang pertama melayakkan diri ke separuh akhir, dan nantikan lawan antara Belgium dan juga Spain.
1: Betul. Entah Bella tu tengok tu. Tahu sudah tu siapa menang?
0: Oh, tahu sudah kan? Terima kasih lah, Spanyol menang.
1: Yang mana Belgium dijangkakan akan memenangi perlawanan.
0: Oh, Belgium dijangkakan ah?
1: Ya, Belgium.
0: Okey, nanti kita ulas pukul 9 lebih nanti. Okey, nanti kita ulas kenapa Belgium boleh menang, kenapa Spain boleh menang. Begitu.
1: Ya,
0: tapi ini pandangan mata si orang lah.
1: Ya.
0: Kan? Laluan ke peringkat ataupun peringkat separuh akhir dan juga akhir. Dah lama lagi tu, mau habis sudah Piala Dunia.
1: Laluannya ni nampak sudah ni sebenarnya.
0: Nampak sudah.
1: Kalau ikut
0: yang menang Argentina.
1: Tidak. Tidak akan. Dia akan terciduk juga ini.
0: Terciduk.
1: Kenapa bagus.
0: Argentina. Okey. Jadi kita akan dengarkan berita sebentar saja lagi, berita ringkas, dan kita akan kembali seketika nanti. Japa.
1: Iya.
0: Ada banyak lagi info-info pasal Piala Dunia kita mau kongsi untuk kata-kata.

0: cuma dengar kita Sandakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Wadah.

0: Okay, masih bertemankan Akol Totong dan juga Abam Syab untuk ya. Hari ini. Cap, kamu minat jadi tentera?
1: Tentera? Ya. Oh ya, aku pernah ikut latihan tentera hari itu di KL.
0: Tapi ini tentera laut lah, Navy.
1: Oh, Navy ya. Oh, isyuk juga nih.
0: Navy. Jadi, siapa yang berminat, pasukan simpanan tentera laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Seri 2 2026 pada 25 Julai ini. Di bangunan PSTL Sanakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera Batu 5 Sanakan. Jadi untuk maklumat lebih lanjut, bolehlah terus menghubungi talian 010-583-8927. Kalau kami pergi, saya cap.
1: Ya, memang aku pergi nih.
0: Sebab kau punya umur masih boleh lagi.
1: Eh, memanglah muda kan ni.
0: Bilang 18 sampai 45 tahun.
1: Oh.
0: Bakal pegawai lah.
1: Bakal pegawai.
0: Kau kan mau jadi pegawai.
1: Ya.
0: Ha. Kalau prajurit muda pun rasa kau masih boleh lagi nih.
1: Muda memang aku muda.
0: Asal dia 18 sampai 35 tahun. Boleh memang. Lagi cukup umur kau.
1: Aku mau tukar bidang nih.
0: Ha, tapi kau sihat tubuh badan kah?
1: Wih, nah kau tengok lah fit ni.
0: Sama... ada satu dia bilang sini. Ini sesuai betul sama kau lah.
1: Apa?
0: Berkebolehan bermain alat muzik.
1: Woi. Apa sih aku tidak boleh? Huh? Apa sih aku tidak boleh? Semua boleh.
0: Kalau ayat-ayat tambirang memang begitu. Tambirang betul kau. Semua kau boleh. Boleh.
1: Kau tanya aku jawab lah.
0: Tapi susah mau percaya lah. Kalau yang kamu biasa sama si Zap ini kan. Adih. Susah. Semua dia boleh dia bilang. Tapi sebelum dia bully-bullykan, aku kasih bully dulu kamu ni lagu. Sebab nanti pukul 7.45 kita ada apa, Cap?
1: Sarapan pagi.
0: Engkau sudah sarapan.
1: Oh.
0: Kau yang belum.
1: Oh, ini menarik di medsos.
0: Itulah.
1: Sekejap lagi ya.
0: Alright.

0: ini. Panas, panas, panas.
1: Pisang goreng.
2: Aridang.
1: Oh iya kan? Lama tidak dengar tuh lagu. Apa tajuk lagu itu?
2: Jalan kau mengundang.
1: Aridang gak?
2: Bukan, nanti lah kau cari. Oke, kita mau kongsikan menarik di medsos hari ini. Jadi siapa yang mula di dulu?
1: Siapa-siapa saya mula?
2: Yang muda lah dulu, Pak.
1: Yang muda lah.
2: Oke.
1: Jarang-jarang yang muda mau duluan. Nah.
2: Ini, kita nih biasa tengok main bola Piala Dunia. Betul-betul. Suka siapa kan? Tapi ini ada satu kes yang berlaku di Kuala Lumpur. Di mana polis menumpaskan sindiket perjudian dalam talian yang menjadikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 sebagai taruhan menerusi serbuan di sebuah premis pejabat di Taman Desa. Okey, 11 individu ditahan termasuk 5 warga tempatan dan 6 warga Korea. Orang Korea pun ada. Dipercayai mengurus serta mempromosikan laman perjudian dalam talian. Okey, jadi operasi dilaksanakan bahagian D7 JSJ IPK Kuala Lumpur dengan kerjasama unit siasatan jenayah komputer dan makmal forensik Bukit Aman, dan terus dirampas 26 monitor, 8 komputer riba, 4 CPU, router, modem dengan tunai berjumlah 16,000. Wih, bukan berapa ni yang kalau dia punya jumlah ni? 16,817.
1: Wih, 16,817.
2: Bukan 600 ini. Kocok kau tengok berapa juta kah?
1: Banyak.
2: Banyak, geng.
1: Banyak.
2: Jumlah dia banyak. Sebab yang terlibat pun ramai. Jadi ini yang berlaku di Kuala Lumpur, harap tiada yang berlaku di sini lah kan.
1: Uang tunai dia 16,817 ringgit. Lepas tu ada USD lagi. Lepas tu ada lagi duit Korea. Bukan saya duit tunai Malaysia, duit USD pun ada, Korea pun ada. Jadi banyak jenis duit dia di sana.
2: Duit Korea dia 17,560 won. Korea kan pakai won, kita ringgit.
1: Ya. Yeah.
2: Aku nanti Google berapa ni jumlah 17,000.
1: Banyak betul. Jadi itulah sindiket-sindiket yang antara sindiket yang berjaya ditumpaskan oleh pihak polis. Ada beberapa lagi sindiket telah pun tumpas, tapi dorang masih lagi menjalankan.
2: Betul.
1: Artinya tiada takut, tapi tahannya kepada pasukan keselamatan kan, yang berjaya lah orang bilang. Membantras begini nih tiap. Ini pulang kalau mau kasih tahu sama orang, mau kasih kongsi pasal satu orang ejen pelancongan di penjara 5 tahun, 2 sabatan karena membuat amang seksual terhadap pelajar IPTA. Okey. Jadi cerita ini tahu ni siapa? Dia mengaku bersalah melakukan amang seksual fizikal dan dijatuhkan hukuman sudahlah, dan dijatuhkan hukuman 5 tahun itu. Jadi mahkamah turut memerintahkan bapa kepada dua anak itu menjalani konseling pemulihan sepanjang tempoh pemenjaraan serta diletakkan di bawah pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat menjalani hukuman. Terdahulu tertuduh ini menangis, dilihat menangis, merayu hukuman diringankan dengan alasan dia adalah pencari nafkah keluarga dan mengakui menyesali perbuatannya. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Haikal Hazwan Hayatin memohon mahkamah menjatuhkan hukuman berat dengan mengambil kira mangsa masih lagi berusia 17 tahun pada ketika itu. Dan tergolong dalam kumpulan yang mudah terdedah dan sukar melindungi diri. Okey, begitulah. Bila orang bilang membuat sesuatu perkara itu, pikirlah.
2: Yeah.
1: Pikir, ada baik, ada buruk. Nah, yang mana orang bilang akan mempengaruhi hidup pada masa depan. Ini pun dia menangis pun tidak guna. Perkara sudah terjadi dengan merayu. Dia ketua keluarga yang mencari nafkah, tapi itulah, salah tetap salah, cap.
2: Betul, betul.
1: Okay? Jadi apapun itu yang menarik di medsos dapat kami kongsikan. Jangan pergi mana-mana. Pukul 8 pagi kita dapat, cap. Bukan makan. Bukan makan.
2: Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita bersarapan di pejabat masing-masing.
1: Masing-masing, ya. Kita ada sarapan kan luar?
2: Adakah?
1: Tiada.
2: Oh. Aku ingat ada yang sedekah hari Jumaat.
1: Nah, kau kasih semangat betul bacakan kita bersarapan di office masing-masing. Kau ingat ada di luar? Tidak.
2: Maksudnya beli sendiri. Kau ingat semua mau dibagi kah?
1: Mana tahu kau mau belanja.
2: Tapi kalau ada yang bagi, nah, kan ditulak kan rezeki.
1: Rezeki, bahkan apa kau tulak.
2: Iya.
1: Kan? Kalau kau tulak rezeki, nanti rezeki nama datang sama kau sudah.
2: Betul, coba kau bagi aku.
1: Contoh. Oke. Okay.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sampai FM bersamamu.

0: Tintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanagre FM bersamamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan

jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026